0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, of course, tapi pastinya kita semua butuh semangat gak sih?
2: Iya.
1: Oke, kita kali ini bakalan ngomongin sesuatu yang sedikit panas.
2: Panas biasanya, banget ya.
1: Mungkin lu biasa dengarnya sebagai gap generation gap atau yes, gap generations.
2: Mm-mm.
1: Jadi kayak semacam ada jarak antara generasi yang membuat mereka punya pola pikir yang berbeda. Dan ini diterapkan di dunia kerja yang justru menimbulkan sebuah apa ya, permasalahan kali bisa dibilang ya.
2: Iya, bisa jadi permasalahan, tapi bisa jadi juga ternyata menjadi sesuatu untuk saling melengkapi gitu kan. Apalagi nih rockstar di kantor sekarang tuh bisa aja kan kita ketemu sama yang namanya tiga generasi sekaligus, ya kan. Ada itu Gen Z, milenial, sampai boomer. Dan gak jarang itu bikin gesekan, mulai dari gaya komunikasi, bisa itu via chat atau langsung, atau bisa jadi kayak ekspektasi soal karir deh, sampai urusan jam kerja yang suka bikin miskomunikasi. Soalnya kan pasti pola pikirnya itu berbeda ya setiap generasi gitu. That's why
1: kadang-kadang kadang-kadang kalau kita tenggo diliatin gak sih?
2: Iya, jadi kayak tenggo banget lu, gengsi ya lu ya.
1: Pokoknya Rockstar, share-share sama kita. Lu sering gak sih nemuin bentrok cara kerja sama rekan kantor yang beda generasi? Lebih sering bikin gregetan atau malah jadi saling melengkapi?
2: Yes, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
6: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: them. Pastinya kamu masih dengerin kita di Drawkill Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, ada Andrianto featuring Nadif Basalama
0: Yuyu.
1: Iya, Basalama kan, betul Basalama. Aku bilang
0: pokoknya kalau ngomongin kota ini emang gak bisa selalu sama tanpamu rockstar. Jadi memang kehadiranmu akan selalu dikenang dan diingat dimanapun berada. Jadi kita deket-deket aja ya, gak usah yang jauh-jauh dulu. Jadi kita cari yang pasti-pasti dekat, yang bisa selalu kita temui dan temukan.
1: Betul banget, ngapain jauh-jauh kalau kamu bisa nyobain hal ini di Bali ya rockstar. Apalagi tempatnya udah best banget, udah terpercaya banget. Apalagi kalau minggu, hari minggu, weekend, bingung mau kemana. Jadi udah, weekendnya jangan cuma males-malesan atau hibernasi lagi, tapi juga bisa kamu buat jadi weekend yang bermutu gitu loh, yang sehat gitu dan juga menyenangkan. Karena Prego Wellness Sunday Brunch itu hadir di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali nih rockstar. Jadi kali ini brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Jadi menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Seru banget ya. Kapan lagi nih ada brunch tapi benar-benar semuanya dibungkus menjadi temanya wellness. Jadi benar-benar best gitu. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokril di Wellness Studio. Nanti juga dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by The Westin. Pokoknya keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini tuh bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantai. Kamu udah dapat itu semua. Kamu bisa explore lagi di poolnya, mau di pantainya, best banget rockstar. So buruan langsung cek info lengkapnya sekarang di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan juga @WestinBali. Dan baik lagi rockstar, kita masih ngebahas tentang kamu sering gak sih nemuin bentrok cara kerja sama rekan kantor yang beda generasi? Lebih sering bikin gregetan atau justru malah saling melengkapi, ya kak?
0: Jadi ada riset yang temuin ya rockstar?
1: Sampai kesedak ya, kesedak ludah sendiri.
0: Jadi kalau gitu nih ya, jadi ada riset yang dirangkum nih dari Polek Peace Building System. Jadi salah satu akar masalahnya adalah minimnya interaksi antar generasi.
1: Yes.
0: Lebih dari setengah baby boomer ngaku jarang atau bahkan enggak pernah beneran interaksi sama karyawan beda generasi. Ditambah lagi, generasi muda lebih nyaman komunikasi lewat chat, email, atau media sosial. Sementara generasi yang di atas kita, gitu, di atas Gen Z, mau itu boomer maupun millennials, lebih terbiasa komunikasi lewat tatap muka langsung.
1: Ah masa sih, aku lebih suka tatap muka.
0: Gue juga sendiri jujur kayak tatap muka langsung.
1: Tatap muka ya,
0: ya. Langsung ekspresinya.
1: Tapi melihat, mungkin lebih tepatnya Gen Z itu mut-mutan gitu loh. Kadang pingin tatap muka, kadang kayak aku nih lagi introvert, jadi kita by chat aja ya. Di gitu.
0: Dasar si bad mutan.
1: Emang kamu tidak? Dasar sagi gitu. Dan survei terbaru dari Fortune tahun ini tuh juga nemuin nih rockstar, 80% Gen Z ngerasa perbedaan bahasa dan gaya komunikasi di kantor itu jadi tantangan buat mereka ya. Sementara cuma 30% boomer yang ngerasa hal yang sama. Jadi kesalahpahaman ini tuh emang jalannya dua arah. Bukan cuma satu generasi doang yang harus nyesuaiin diri ya, tapi dua-duanya harus belajar menyesuaikan diri. Udah kayak hubungan aja ku tengok ini ya. Lintas generasi ini udah seperti memahami hubungan percintaan ya, harus saling memahami. Belum ya.
0: Benar rumit ya dan kompleks. Makanya rockstar, kita mau tahu deh POV dari lu tentang topik kita kali ini, tentang kerjaan yang dimana kan emang ada generasi yang kadang-kadang bikin kita bentrok atau malah itu saling melengkapi. Bisa share-share pengalaman lo kalau semisal nggak pengen ketahuan pakai inisial, boleh Miss Brokolina atau mungkin Tomatona, bebas rockstar. Bisa ke WhatsApp kita sekarang juga 0811 38 07878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita. Dan jangan lupa di follow ya rockstar @theworkinglife.bali.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Nina by Fizz, requestan dari one and only. Siapa itu yang request?
1: Ada Katika yang requestan. Dan pasti harus star
0: Katika Tikung. Bukan ya, bukan
1: Tika. Bukan. Memang Nina itu benar-benar relatable sama kita ya.
0: Iya.
1: Ada harapan orang tua untuk selalu bertumbuh lebih baik.
0: Yes.
1: Ketika kamu udah bertumbuh rockstar, marilah ajakin orang tua kamu atau mungkin orang tua sebagai mamah, ayah, papa, bunda.
0: Papa, bunda banyak banget panggilannya ya, Bun.
1: Ajakinlah buah hati kesayangan kamu untuk ke Italian Kitchen Party. Ini ada di setiap Sabtu dan dimulai di 7:30 malam.
0: Oke.
1: Di Zaria at Hyatt Regency Bali 1.
0: Jadi
1: mau bisa buat Sabtu kamu jadi berbeda banget dengan menikmati dinner ala Italia yang pastinya disajikan secara autentik di pinggir pantai Sanur sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations. Mulai dari pasta ada pizza ada juga,
0: ada
1: sampai ke live risotto show cooking juga ada rockstar. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender truly dengan berbagai cocktails yang bahkan langsung dianterin nih ke meja lo. Jadi datang langsung gitu ya. Ada juga Kids Corner, makanya pas banget untuk ajakin Nina kamu rockstar aka anak-anak kesayangan buah hati ayah bunda untuk ke Italian Kitchen Party. Khusus juga untuk mengajak anak-anak ke untuk Italian Kitchen Party ya, untuk Kids Corner. Nah, gelagapan gue, gelagapan rockstar. Dan semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp360.000 net per orang. Reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi untuk reservasi lo bisa via WhatsApp di 0815-8532-0969. Dan juga bisa klik hyattregencybali.com dan follow at hyattregency_bali di Instagram untuk info lebih lengkapnya.
0: Yes, Rockstar, dan kita masih ngomongin soal topik yang sama ya, tentang lintas generasi di dunia pekerjaan ini ya, Rockstar. Tapi ini ada yang menarik juga nih, Rockstar, tambahan dari Fortune juga ngangkat. Katanya temuan yang cukup mengejutkan nih, semengejutkan apa ya?
1: Apa ya?
0: Jadi, ketawanya, ketawa karir banget ya.
1: Bukan ketawa karir, ketawa penyiar.
0: Oh, penyiar. Jadi sebuah meta-analisis nih yang dimuat di Journal of makasih loh ya. Justru nemuin enggak ada perbedaan yang signifikan dan sistematis antar generasi soal nilai-nilai kerja, work-life balance, dan juga stress burnout atau preferensi kerja. Artinya nih Rockstar, banyak stereotip soal Gen Z mau gini atau boomer maunya gitu. Itu ternyata lebih dilebih-lebihkan dibanding fakta ilmiahnya.
1: Oh, lebih-lebih macam kita ketika belanja ke warteg ternyata lebih-lebih karena
0: iya.
1: Jadi yang muncul setelahnya Rockstar adalah semacam sudut pandang baru POV ya. Jadi ada gesekan yang sering kejadian di kantor itu kadang bukan soal generasi yang beda, tapi lebih ke kebiasaan komunikasi masing-masing yang belum ketemu titik tengahnya. Dan itu sebenarnya bisa diperbaiki lewat interaksi dan pengertian yang lebih banyak antarkan kerja.
0: Benar, aku setuju sih. Jadi sebenarnya ini bukan karena gap generasinya ya, tapi lebih ke komunikasinya, cara komunikasinya. Karena memang mau kamu generasi apapun, kalau misalnya kamu sesama Gen Z, tapi kalau misalnya cara komunikasi kamu berbeda ya juga akan bentrok terus gitu.
1: Makanya Rockstar, ini seru banget untuk kita obrolin. Gue pengen tahu deh dari POV lo tentang gap generation ini yang ada di dunia kerja. Justru ini menimbulkan bentrok yang bikin gregetan atau malah jadi saling melengkapi karena perbedaan generasi. Bisa sharing sama kita ke Instagram @drokilaf.bali. Bisa juga via WhatsApp di
0: 0811 380 7878. Kita tunggu ini ya Rockstar.

0: Go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's 1.8 FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ada Kunto Aji with Berani ya. Memang kadang tuh kita harus berani keluar dari yang namanya zona nyaman. Contohnya apa? Pergi staycation. Kalau biasa kamu weekendnya cuma di rumah, gabut, keluarlah. Coba indah tidur di satu tempat yang best banget, kamarnya lega, ada rooftopnya, ada infinity poolnya, apalagi dekat sama pantai. Best
0: lengkap
1: banget
0: ya,
1: lengkap banget
0: ya.
1: Jadi daripada kamu wondering, aduh kemana ya itu, aku nggak tahu, aku nggak punya rekomendasi, udah langsung aja dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti 01 Legian. Jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta ya Rockstar. Kalau misalnya kamu nggak tahu nih, aku spill kasih kamu. Jadi mereka punya lokasi strategis dekat kemana-mana, kamarnya lega, rooftop dan juga infinity pool barnya, apalagi punya sunset terbaik, punya Pullman Fit, punya Cakra 7 spa and salon, juga sangat dekat dengan pantai. Jadi secara ya ini tuh udah best banget ya untuk lokasinya. Dan sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap di Rockstar, kamu bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar.
0: Wow, diskon 30%.
1: Iya, jadi kalau misalnya kamu gak punya waktu sekarang gak apa-apa, kamu bisa order, kamu bisa reserve untuk ke 90 hari ke depan dan kamu bisa dapetin 30% diskonnya. Dan kalau kamu mau stay dalam kurang dari 90 hari, kamu juga bisa dapat diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Jadi gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati happy hour at infinity pool bar. Yeah. Jadi buy one get one on selected special drinks. Dan itu tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi kalau misalnya kamu gabut-gabut, udah kamu bisa chill-chill di sana. Jadi Rockstar jangan lama-lama, buruan langsung booking sekarang di pullman-bali-legionbeach.com. Dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
0: Dan pasti ya Rockstar, kita udahan juga untuk ngobrolin tentang gap generation ini ya. Benar-benar sebuah topik yang menarik, karena pastinya ada banyak pandangan dan ada perbedaan pembentukan karakter juga.
1: Betul.
0: Katanya kalau Gen Z itu generasi strawberry.
1: Strawberry ya, dia beauty di depan, asem di belakang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bukan. Karena jadi benyek.
1: Aduh, tapi iya ya, strawberry itu benyek kalau dia nggak di AC. Jadi orang Gen Z itu harus kerja di bawah AC. Gitu. Tapi intinya Rockstar, balik lagi, perbedaan gaya kerja antar generasi itu sebenarnya hal yang wajar ya.
0: Yes.
1: Jadi beda cara bukan berarti salah, karena setiap orang punya caranya masing-masing lah ya kan. Kayak kita nih, kita punya cara masing-masing seperti Aquarius bertemu dengan Sagittarius ini setiap pagi.
0: Gimana
1: ya?
0: Gimana sih perbedaan?
1: Perbedaannya, ya mencolok banget lah. Kamu fire sign, aku air sign. Kita beda gitu banget, seperti benar, air dan api. Kamu apa? Taurus. Iya, enggak, untung ada Ari di tengah-tengah kita.
0: Aku
1: kan
0: ya?
1: Dia tanah, jadi dia menetralkan kita berdua.
0: Oh,
1: ya. Say thanks lah tuh Ari.
0: Terima kasih Ari sudah hadir di hidup kita. Dan masih Rockstar, masih bisa stick around terus sama kita di Game AR sampai jam 10 ini. So, stay terus di 8.8 FM, Rockin' Life Bali.

Udah tiap hari ngopi-ngopi, tapi jangan lupa ya untuk tetap dijaga kesehatannya. Hidupnya harus balance, apalagi sekarang tren wellness itu lagi di mana-mana, ya kan? Dan kalau mau cobain nih, aduh kamu, aku pengen cobain hidup, mulai hidup wellness tapi nggak pengen boring nih. Kamu bisa coba experience ini, Rockstar, karena di Minggu 20 September 2026 ada Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi itu di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali ya, mulai jam 11 siang. Jadi kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua itu digabungkan dengan wellness kultur ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Seru banget. Jadi dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokriel di Wellness Studio. Dan juga nanti itu dilanjutkan, kamu bisa menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Pokoknya keseruan Prego ini, Rockstar, jangan sampai kamu lewatkan. Karena keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. So buruan, cek info lengkapnya sekarang di at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi di at Prego Bali dan at Westin Bali.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
7: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
8: All day long.

0: ada potret dengan terbujuk. Hayo, siapa yang kalau ngambek itu wajib dibujuk ya?
1: Aku.
0: Yes. Pokoknya kita semua kalau ngambek harus dibujuk.
2: Gue yakin ketika ngomongin bujuk membujuk dan ngambek mengambek ini akan sangat relate sama lo, Rockstar. Ketika situasi misalnya gue kan flashback ke masa kecil. Jadi kalau waktu kecil-kecil itu kan ada yang nama kaset.
0: Kaset, beli kaset.
2: Nah, jadi biasanya gue akan ke pasar, kalau di Bali itu namanya pasar senggol.
0: Jadi kalau di sana senggolan terus gitu.
2: Senggol.
0: Karena lagi gitu. Cantik di mana? Senggol.
2: Gue diam deh,
0: nggak lucu ya. Makasih loh.
2: Nah, jadi gue kan ke pasar senggol kan. Jadi adalah dagang kaset, penjual kaset gitu kan. Adalah kaset ogo-ogo. Gue suka yang jadi tapi ketika gue beli, gue pengennya langsung 2 atau 3. Misalnya ada Power Rangers, ada Ultraman,
0: anak orang
2: sama ogo-ogo. Cuman gak dikasih.
0: Iya.
2: Karena tidak have, karena heaven. Jadi akhirnya cuma dikasih beli satu. Terus gue merengek lah kayak
0: kamu jadi ogo-ogonya gitu. Jadi beli kaset ogo-ogo jadi ogo-ogo.
2: Di sana orang tuaku merasa sulit kayak membujuk anak kecil ini ya, yang tantruman. Kalau lo ada nggak sih cerita tantrum sampai gua bujuk nih?
0: Aku mah kalau dulu ya waktu kecil cerita tantrum ya, aku tuh kalau tantrum pasti mamaku langsung mengambil gantungan baju.
2: Oh, akhirnya gantungan kunci.
0: Itu gantungan baju. Kayak iya. Mau ngambek lagi, ini gantungan baju. Takut aku. Jadi dulu aku pernah ngambek gara-gara dulu tuh kalau misalnya di sekolah kan ada pelajaran menggambar gitu loh, seni gitu kan, kelas seni gitu. Jadi kalau gurunya ngasih contoh kan dia tuh pakai kapur yang warna-warni ya. Jadi tuh aku pingin banget punya kapur warna-warni.
2: Oh gitu.
0: Terus papaku tuh lagi kerja di luar kota, jadi cuman aku sama mamaku di rumah. Adanya cuman kapur yang putih. Terus kayak aku gak mau, aku ngerengek lah, kayak aku mau yang warna-warni. Sedangkan di toko yang deket rumah itu gak ada, adanya cuma putih gitu kan. Terus aku ngamuk-ngamuk, aku benar-benar yang iya ngereok. Tau gak sih kalau kita waktu kecil?
2: Bayangkan, dua kata lucu, yuyu reok. Reok,
0: tau gak yang kakinya kita itu digesek-gesek gitu pasti waktu kecil karena kesel kan. Wah, mamaku ambil itu gantungan baju, aku langsung dilibas ketepak ya, langsung lah. Aku merubah itu.
2: Oh, berarti itu kapur
0: putih
2: ya?
0: Iya, kapur putih itu ku jadikan kapur berwarna.
2: Oh, gitu.
0: Walaupun dia putih, kulihat itu berwarna setelah aku diketepak-ketepuk mamaku ya.
2: Cuman apa namanya? Tapi ketika udah makin dewasa, apa sih cara tergampang untuk membujuk biar Yuyu gak marah, biar Yuyu gak ngambekan lagi?
0: Makanan. Gampang banget ya, tinggal kayak krrrr, ini makanan nih, langsung datang tinggi gitu. Kalau kamu gimana buat cara ngebujuknya?
2: Kalau aku sendiri
0: dibeliin Ferrari, oh my god, weda. Belum ya?
2: Gak Ferrari sih, gue pengennya Rubicon. Cuman kalau gue sendiri jarang untuk ngambekan.
0: Kenapa?
2: Karena
0: gue laki-laki gitu aja.
2: Bukan lebih ke gini. Kalau semisal hal ini nggak harus dipermasalahin, kenapa harus dipermasalahin? Jadi gue memilih untuk tidak membuat masalah. Gitu, jadi biasanya gue lebih kalau ada masalah akan lebih ke diam di kamar. Yaudah istirahat lebih awal. Biasanya mungkin kalau tidur jam 12 gue akan stress release dengan tidur lebih awal, mungkin jam 9 gitu. Dan besoknya udah hilang. Jadi gue jarang ngambekan untuk saat ini. Gak tau besok-besok ya kan, karena manusia itu berubah.
0: Iya, agak beda memang ya fire sign satu ini ya, Rockstar. Dia tidak berapi-api,
2: tapi
0: justru dia berair-air.
2: Oh gitu. Maksudnya rompolan.

0: 87.8 FM Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada kahitna setahun kemarin.
1: Mm-mm. Ini adalah kayaknya ngajakin untuk flashback sama sayang-sayangnya kamu, Rockstar. Mm-mm. Mungkin sayangnya ada satu atau dua, gak apa-apa Rockstar. Tapi yang satu ini pastinya sayang banget untuk kamu lewatin. Mm-mm. Karena ngomongin sayang-sayang, harus kita bersama sayang-sayang kita kesini. Karena marilah kita untuk mulai mengubah pola hidup sehat.
0: Iya.
1: Dari makanan bisa. Mm-mm. Dari activity di sana bisa juga. Termasuk ada experience Balinese Boreh Making Experience.
0: Seru banget.
1: Pasti
0: itu
1: ya, di The One and Only Prego Wellness Sunday Brunch. Ini di Minggu 20 September 2026, mulainya di jam 11 siang.
0: Yap.
1: Pastinya di The One and Only Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan pastinya Rockstar, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Mm-hmm.
1: Untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Sesinya nih dimulai dengan sound healing bersama Dr. Jitendra Pokhriyal.
0: Mm-hmm.
1: Dari The Wellness Studio. Terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese,
0: mm-hmm,
1: incavolata toscana, sama mix vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikutan dalam, sesuai yang udah gue mention tadi, dalam experience Balinese Boreh Making bersama Tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantainya.
0: Wah, wow, worth it. Buruan, banget sih.
1: Sangat-sangat worth it. Buruan deh cek info lengkapnya sekarang juga pasnya di at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Dimana Rockstar? Betul, at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
2: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
3: Tiara?

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes, as one period of M, this is Drokey Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Now you're listening to Bara Suara with Sementara Rockstar. Karena memang tidak ada yang benar-benar abadi di dunia kecuali cintaku padamu. Asik.
1: Classic. So classic. Jangan dengarkan kata-kata buaya itu ya. Kamu tuh buaya atau cicak-cicak dididik?
0: Kalau gue mendingan jadi
1: toke.
0: Toke. Kan lebih gede ya, tengah-tengahnya.
1: Tengah-tengah ya, enggak besar, enggak kecil. Ya, sedang.
0: Sedang lah.
1: Tapi ini bukan tekan tok. Ini
0: kata hari gue buaya biawak.
1: Bisa dimakan dong kalau biawak. Iya.
0: Kalau di biawak?
1: Kalau di Medan itu biawak tuh dimakan.
0: Wow.
1: Aku gak makan biawak, tapi biawak tuh bisa dimakan. Aku mah gak makan biawak. Aku sudah terbiasa memakan omongan dan janji manis dari dia.
0: Kasian lah ya perempuan satu ini, Rockstar.
1: Kasian.
0: Kalau dari Medan kayaknya cocok nih deketin dia.
1: Aduh.
0: Nanti kalau di Jambak.
1: Kalau aku dijambak, aku jambak balik lah dia.
0: Oh gitu.
1: Hidup ini harus balance ya. Bukan hanya laki-laki yang bisa menjambak wanita. Wanita juga harus bisa menjambak lelaki.
0: Oh gitu. Eh serem loh ngomongin jambak-jambakan.
1: Loh,
0: maksudnya jambak-jambakan jabatan.
1: Iya, bukan jabatan. Oh, iya, dong. Jambak-jambakan biar kita semakin maju dan semakin, kalau misalnya dia mulai letih dan lesu, aku jambak biar dia sadar. Hei, sadar sayang gitu. Oh. Waktu itu terus berjalan seperti hari ini nih. Waktu berjalan mulai jam 7, tiba-tiba ada jam 10. Ya kan? Udah saatnya kita berdua juga pamit deh, Rockstar. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu di jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Jadi gimana, Weda? Ada kata-kata buat Rockstar hari ini?
0: Buru-buru kan Lili, menyalali. Udah ya Rockstar, kita udah dulu untuk hari ini.
1: Yes.
0: And see you besok. Thank you juga untuk lo yang udah stick around terus sama kita di 87 Pride FM Drokey Life Bali. Hera Weda pamit.
1: You, Madeline, bye.
0: And have a rocking
1: day.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Game high and comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day.

0: DRL. DRL.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih, satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717607.

87 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis, dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sama nikmatin suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu makannya. Ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik hyattregencybali.com dan follow at hyattregency_bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi hyattregency_bali di Instagram.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. FIFA mengesahkan status kelayakan dua orang pemain Johor Darul Ta'zim Malaysia, yaitu Bergson Da Silva dan Brad Tepp, untuk menjadi pemain tim nasional Malaysia sebelum pertandingan menghadapi Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup. Kepastian ini diumumkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Dalam catatan resmi juga disebutkan kalau Bergson Da Silva adalah pemain naturalisasi dan Brad Tepp tercatat sebagai pemain keturunan. Berita kedua dari CNN.com, Korea Selatan memperluas aturan spionase atau intelijennya pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin, menjadi tidak hanya terbatas pada kepentingan asing dan berhubungan dengan Korea Utara. Dalam undang-undang intelijen baru ini, disebutkan kalau Korea Selatan juga akan melindungi teknologinya, termasuk teknologi layar, baterai, juga kecerdasan buatan atau AI. Tidak hanya itu, tindak pidana untuk mata-mata atau spionase akan bisa dikenai hukuman minimal 3 tahun penjara. Berita ketiga dari NME.com, Celine Dion akhirnya kembali untuk tampil di konser untuk pertama kalinya setelah hiatus beberapa tahun karena sakit. Kali ini dia akan tampil di Paris untuk residensinya di Paris La Défense Arena selama 26 kali. Dalam speech-nya saat pertama kali tampil, Celine Dion bilang kalau merasa bangga bisa tampil lagi setelah terakhir kali tampil di sana untuk opening Olimpiade 2024 lalu. This is you, Madeline, for the Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Bi, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. FIFA mengesahkan status kelayakan dua orang pemain Johor Darul Ta'zim Malaysia, yaitu Bergson Da Silva dan Brad Tepp, untuk menjadi pemain tim nasional Malaysia sebelum pertandingan menghadapi Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup. Kepastian ini diumumkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Dalam catatan resmi juga disebutkan kalau Bergson Da Silva adalah pemain naturalisasi dan Brad Tepp tercatat sebagai pemain keturunan. Berita kedua dari CNN.com, Korea Selatan memperluas aturan spionase atau intelijennya pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin, menjadi tidak hanya terbatas pada kepentingan asing dan berhubungan dengan Korea Utara. Dalam undang-undang intelijen baru ini, disebutkan kalau Korea Selatan juga akan melindungi teknologinya, termasuk teknologi layar, baterai, juga kecerdasan buatan atau AI. Tidak hanya itu, tindak pidana untuk mata-mata atau spionase akan bisa dikenai hukuman minimal 3 tahun penjara. Berita ketiga dari NME.com, Celine Dion akhirnya kembali untuk tampil di konser untuk pertama kalinya setelah hiatus beberapa tahun karena sakit. Kali ini dia akan tampil di Paris untuk residensinya di Paris La Défense Arena selama 26 kali. Dalam speech-nya saat pertama kali tampil, Celine Dion bilang kalau merasa bangga bisa tampil lagi setelah terakhir kali tampil di sana untuk opening Olimpiade 2024 lalu. This is you, Madeline, for the Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life. Hey, Sun Boreno fam, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey! Wah, ketemu lagi di hari Senin nih sama Rockstars. Dan seperti biasa, ada Rarissa Sastro hadir di hari Senin di Drive and Jive hari ini ya. Dimana nih, kayaknya langit sih ada yang agak-agak area gloomy-nya gitu. Tapi ada juga yang area udah lebih terangan lah ya Rockstars ya. Semoga aja apapun cuacanya, apapun ya keadaan langit di atasnya Rockstars, tetap aja hatinya terus berbinar-binar. And yes, for today ketemu di Drive and Jive sampai jam 8 malam nanti, kita punya banyak sekali nih Rockstars yang siap di sharing buat lu di hari ini ya. Ada trending topic, terus juga ada throwback dengan lagu 90-an dan awal 2000-an. Nah, nanti Madam Rory akan hadir dengan ramalan zodiaknya yang katanya Rockstars sih kalau bisa dibikin satu jam khusus ya, di dedikasiongkan gitu ya, kita ramal-meramal ya. Ternyata cucok loh ramalannya Madam Rory. Terus kita juga nanti akan ngobrol seru di Afternoon Booster. And yes, of course, akan ada juga recommended movie. And so, semoga aja yang dari kemarin nih ya, hari Minggunya, hari Sabtunya terus saja digempur dengan berbagai tanggung jawab, aka belum punya day off nih Rarissa. It's okay, siapa tahu itu adalah deposito kamu ya untuk meraih cita-cita yang lebih gemilang di kedepannya. Cayo Rockstars, and let's go, kita akan bernyanyi-nyanyi bareng di Drive and Jive kali ini. Dan aku mau pilihin lagu yang manis dulu dong ya, buat Rockstars nih yang kayaknya lagi kekurangan cinta ya. Hey, aku kebanyakan cintanya, mau gak aku kasih free loh. Or do you wanna be my lover just for these 3 hours? Hey, sini mendekat. Ayo kita nyanyi bareng lagunya Taylor Swift featuring Shawn Mendes, Lover.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Isimpon at the fam, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock star. One Republic, I ain't worried. Ya, kenapa mesti worry gak sih rock stars ya? Kalau misalkan weekend kemarin nih kamu belum mendapatkan weekend yang sebaik-baiknya, weekend yang maksimal, belum kayak aduh kayaknya kok belum makan yang enak-enak, terus juga brunch yang asik-asik nih Rarissa. Gak usah khawatir rockstars, karena ya kamu udah bisa mempersiapkannya dari sekarang kok. Yes, minggu ini kamu gak bakalan sekedar bermalas-malasan, no way. Nah, gak perlu lagi yang hibernasi kepanjangan ya. Tapi ada nih yang buat kamu bisa bikin jadi lebih sehat dan juga lebih fun, lebih seneng. Yes, yang tadi kamu sudah idam-idamkan itu Rockstars ya. Prego Wellness Sunday Brunch ada di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua ini digabungin loh sama culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali buat ngerayain World Wellness Weekend. Jadinya Prego Wellness Sunday Brunch. Wah, spesial kan? Makanya aku udah bilang, ain't no worried. Kita akan mulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokhrial di Wellness Studio, dilanjutkan dengan menikmati brunch dan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Nah, sambil kita juga bisa ikutan yang namanya Balinese Boreh Making Experience. Itu pastinya barengan sama tim Heavenly Spa by Westin kan. Ah, seru banget ini sih Rockstars. Makanya ya buruan, jangan sampai ketinggalan keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini yang bisa dinikmati hanya dengan Rp690.000 plus-plus. Itu sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Wah, seru banget. Jangan sampai ketinggalan. Cek info lengkapnya sekarang juga di @ Prego Bali dan juga @ Westin Bali. Sekali lagi di @ Prego Bali dan juga at Westin Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita mendengarkan kabar pertama yang datang dari serial Reacher ya. Ini sebenarnya adalah pemainnya Rockstars, yang namanya ada Alan Richson. Nah, dia ternyata baru aja mengumumkan perceraiannya dengan sang istri yang sudah dinikahi selama 20 tahun yang namanya adalah Catherine. Di dalam pengumuman di sosial medianya, Alan Richson ini bilang kalau dia akan tetap bekerja sama co-parenting dalam pengasuhan 3 anaknya yang masih berumur 13, 12, dan 10 tahun. Dan Alan Richson ini nikahnya sama Catherine tuh di tahun 2006 ya Rockstars ya. Setelah sebelumnya menjalani hubungan berpacaran yang cukup lama dan sempat juga pisah pas mereka lulus kuliah, terus akhirnya menikah. And now they're going to do the divorce. Well, good luck for everything, the best for everyone. This is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending.
4: This is TRL, The Rocking Life, TRL, rocking you all day long. All day long.

Jason Borrero from This is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Marriage Blige, Family Affair. Apakah nih aura-aura affair di seputaran kehidupannya lagi banyak ya, Rockstars ya? Apakah itu office affair, friendship affair, love life affair? Waduh. Tapi ya kan ya, apapun situasinya ya, mau situasi sebenarnya ataupun situationship gitu, yang penting mental kamu lagi sip. Ngadepin apapun, kesehatan juga ya, Rockstars ya. Tapi kalau ngomongin udah love life, udah kesehatan, kayaknya udah wajib memanggil Madam Rari nih ya. Coba-coba Madam Rari merasuklah ke aku. Waktunya kita membacakan ramalan zodiak untuk Rockstars. Dan zodiak yang beruntung di minggu ini dibacakan adalah Capricorn. Hai Capricorn, mana nih suaranya nih Rockstars yang Capricorn ya? Elemennya bumi. Kemudian ya sebenarnya orang-orangnya sifat-sifatnya juga memiliki hawa-hawa membumi, tapi kerap kali gampang digonjang-ganjing kalau Capricorn ya, karena egonya cukup tinggi. Ya enggak? Kok senyum? Nah, untuk minggu ini zodiak beruntung Capricorn ada dalam fase, kalau dilihat-lihat ya, ini lagi menata ulang banyak bagian dalam kehidupan ya. Bukan cuman urusan kerjaan, tapi juga nih banyak urusan keluarga, urusan percintaan. Oh bener, affair-nya banyak ya. Nah, tapi ini memang bisa jadi ya,

Karena memang nih untuk yang single seperti yang tadi aku udah bilang ya, Madam Rari sudah bilang kalau Capricorn yang single itu akan ada kenalan-kenalan baru. Tapi ingat, jangan cepet bawa perasaan, jangan cepet ngasih label ya. Slow burn aja, pelan-pelan membumilah Capricorn. Jangan pakai ego dulu pengen kelihatan deket sama si A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau buat yang udah punya pasangan, nah ini nih, kayaknya masa lalunya Capricorn masih ada munculnya gitu ya, hawanya. Bukan dari masa lalunya, tapi dari Capricornnya sendiri nih, yang kayak masih, ya itu tadi, egonya masih diculut-culut, masih dicari tahu, masih ditelisik-telisik. Padahal mungkin masa lalunya kamu sudah move on nih Capricorn, tinggal kamunya aja kok gitu. Jadi no worries, tetaplah fokus sama orang yang ada di sampingmu. Masa lalu udah lepasin pelan-pelan ya. Tenangkan diri. Dan mood di minggu ini bisa jadi lebih menyenangkan ya, asal itu tadi Capricorn ya. Coba tetap dalam kapasitas tenang, jangan overthinking. Masa lalu dilepaskan aja pelan-pelan, tidak usah dikait-kaitkan dengan apapun yang sudah baik-baik kamu miliki sekarang gitu. Karena kalau kamu udah overthinking nih Capricorn, jadinya susah tidur, jadinya doom scrolling. Langsung ketamparkan ya, begitulah Madam Rari. Emang suka merar-rar siapapun, apapun zodiakmu. Dan kalau Rockstar juga pengen dibacakan ya zodiaknya yang lain, boleh WhatsApp aja 0811-3807878 atau mention di @therockinglife.bali. Saatnya aku memberikan lagu yang untuk mengadore rekan-rekan Rockstars yang Capricorn ya. Cucok kayaknya lagu ini deh aku mau kasih. Because apapun jalan hidupmu Capricorn, I still adore you.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Isum pa rin upang rock your day with The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. That was Justin Timberlake featuring Timbaland, Sexy Back. Hey, how are you, sexy? Masih barengan sama Rarissa Sastro ya di Drive and Jive for this Monday afternoon. Dan kayaknya sih kita udah waktunya nih ya sedikit melakukan throwback ke masa lalu. Gak tahu sih masa lalunya nih kalau denger yang satu ini, apakah akan semakin indah atau semakin kayaknya menyesakkan, Risa. Coba ah.
1: Let's bring back your best memories with
0: Golden. Nah, kali ini Rockstars ya, ada lagu dari Lighthouse Family yang judulnya Hi. Ini dirilis tahun 97 ya di album Postcard from Heaven yang mungkin Rockstars juga masih ingat. Kalau memang lagu ini waktu itu tuh di tahun 97-an tuh dianggap jadi lagu paling romantis di dalam perjalanan karir Lighthouse Family. Gak cuman itu, banyak juga nih ya media-media musik yang menganggap kalau musiknya memang sebenarnya sih sederhana, tapi ternyata lagu yang berjudul Hi ini bisa bikin orang jadi lebih memaknai lebih dalam lagi soal lagunya didengarkan dari liriknya ya. Nah, yang bikin lagu ini jadi lebih romansa, diromantisasi itu adalah karena memang ternyata pada kenyataannya lagu Hi sendiri direkam hanya beberapa hari setelah keyboardist Paul Tucker kehilangan anaknya karena istrinya keguguran di malam tahun baru tahun 1996. Nah, mungkin juga nih Rockstars jadinya kayak mendengarkan lagu ini bukan romansa sih ya, tapi kayak lebih menyelami tentang kehidupan dan pemikiran yang mendalam. Wah, gak percaya. Ayo kita selami bareng lagu ini. Kita nyanyi bareng Rockstars ya, lagunya Lighthouse Family, Hi.

0: with me.
1: A7.4 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, your loved one, Rarissa Sastro di Drive and Jive. Sampai jam 8 malam nanti, Rollstars ya. Dan sudah masuk nih, waktunya kita ngobrol-ngobrol yang santuy-santuy, tapi yang lebih ikrip gitu dong kan. Rockstars kan kayak tanya, udah lelah nih, dilimpahi sama pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab. Ayo dong, sini mendekat Rockstars. Let's go, kita masuk ke our afternoon booster for today. Cause sometimes I could have my
2: Gucci, cause I might be bad. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di afternoon booster.
1: Iya bener, sambil nanti kasih tahu ya lagu apa yang lagi pengen Rockstars dengerin nih buat nemenin perjalanan sore hari ini di Afternoon Booster. Hah, tadi udah dikasih spilannya ya di story at therockylife.bali. Kita harus bertanya ke diri sendiri dulu Rockstars ya. Pertama-tama untuk topik bahasan sore hari ini, siapa yang gak suka ngegosip? Coba tunjuk tangan. Ada yang bilang kalau gosip adalah salah bentuk perekat pertemanan. Tapi di sisi lain nih, banyak juga yang bilang kalau ternyata gosip ini adalah sejenis bentuk warisan budaya, dimana memang kayak orang mau gak mau harus nyemplung jika ingin bersosialisasi atau mengakrabkan diri. Tapi tahu gak sih nih Rockstars ya, kalau gosip sendiri ternyata punya banyak peranan penting di dalam society. Karena ya gitu deh ya, benar ada benernya, ada enggaknya, tapi ya memang akhirnya itu yang membuat your vibe attracts your tribe. Tapi ingat ya, ada juga nih yang katanya gosipannya udah sampai ketagihan, aka addict gitu ya, gosip addict. Seperti apakah itu? Kamu sendiri gimana Rockstars? Kamu setuju enggak kalau gosip itu bikin ketagihan? Atau menurut lo, lo udah termasuk jadi orang yang resilience lah ya, untuk tahu kapan harus menggosip, kapan harus meniadakan gosip, kapan harus ya udah gue digosipin aja deh, tolong. WhatsApp 0811 380 7878, atau mention kita di @therockinglife.bali di sosial media sambil kasih tahu lagu apa yang ingin engkau nyanyikan bareng-bareng sama Rarissa Sastro ya di sore hari ini. Kalau aku sambil mengingat-ingat nih, pas lagi joget-joget di dance floor in front of the DJ barengan sama Rockstars. Ya udah yuk kita ulangi sekali lagi.

0: hit is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's Unfunny FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Imagine Dragons Believer. Do you believe in me? Kalau gua bilang nih, di hari Minggu ini nih, kamu bisa menikmati sesuatu yang sangat berharga, rockstars ya. Bukan sekedar malas-malasan atau hibernasi lagi, tapi sesuatu yang bisa bikin kamu jadi lebih sehat, juga senang, juga kenyang. Apa? Gak percaya? Sini-sini ikut aku. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 11 siang, rockstars, ayo kita janjian yuk di Prego Wellness Sunday Brunch. Iya dong, di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch autentik Italianya nih bener-bener ya semakin terasa terbaik di Nusa Dua, karena digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, sekalian merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Kan spesial, makanya aku mau kita ketemu di sana, rockstars. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokhrial di wellness studionya. Terus juga kita akan ngelanjutin dengan brunchnya ya, menu khas Italia yang sudah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Nah, kita juga bisa ikutan Balinese boreh making experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Ih, seru! Makanya kamu harus ikut ya. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini kita bisa nikmati hanya dengan Rp690.000 plus-plus. Itu sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool, juga pantai. You name it, I follow you aja, rockstars. Ayo kita cek info lengkapnya yuk. Ada di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sambil lanjutin lagi afternoon booster kita di sore hari ini. Tadi udah nanya ke rockstars ya, gimana, setuju apa enggak kalau gosip itu bikin lo ketagihan dan apa alasannya? Ini ada kakak Indri yang bilang, setuju gak setuju Rarisa? Oh, dia tengah-tengah, tipenya abu-abu ya, gray area, main aman. Setuju gak setuju? Ya setujunya, sebab tergantung apa yang digosipin. Kalau misalkan memang sesuatu yang akhirnya memang gosip yang real, gak apa-apa menurut aku. Tapi kalau gosip yang ternyata dibikin-bikin dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, ya itu yang menurut aku malah nantinya malah bikin fitnah. Oh gitu ya Kak Indri ya. Jadi kayak memang kalau menurut Kak Indri boleh kita ngintil gitu, dengerin orang ngegosip, tampung aja dulu, sisanya kita pastikan dulu investigasi kebenarannya. Seperti itu. Siap Kak Indri, nanti lagunya aku puterin ya. Terus juga nih, kita bahas dulu nih tentang kenapa sih gosip bisa tanda kutip semenyenangkan itu di otak manusia. Alasannya memang ya, secara sains gosip ini memberikan reward ke otak kita. Jadi nyolek yang namanya dopamin, aka hormon reward. Nah, di mana ada rasa penasaran dan rasa excitement atas informasi baru yang memberikan rasa nyaman ke otak kita juga, rockstars. Dan juga secara lingkup sosial, kalau kita sedang memperbincangkan sesuatu dengan interest yang sama, aka gosipnya nih nyambung nih, itu bikin kita menjalin kedekatan lebih sama orang lain atau orang yang menyampaikan gosip. Kemudian juga ada rasa ingin tahu dari diri kita tentang kehidupan orang lain. Ya iya, masa enggak gitu kan, ada curiosity. Apalagi di zaman sosial media, memang kan kayak kita tuh pertukaran informasi sat-set banget ya, rockstars ya. Cepet banget gitu, tinggal scrolling-scrolling udah ke update. Misalnya artis itu juga ya, sering banget tuh gosipnya kan nongol di sosmed duluan. Artisnya bahkan belum tahu lagi digosipin. Nah, gosip ini juga bisa sebagai bahan pelarian, di mana orang menganggap kalau kehidupan orang lain itu tuh lebih menyenangkan, lebih exciting gitu ya, daripada kehidupan diri sendiri. Apalagi dari kasus-kasus di entertainment yang banyak dibuat-buat juga gitu. Jadi kalau kita mendengar sebuah gosip dari lingkup yang deket-deket kita aja, itu justru kayak semacam wow, sepertinya lebih menarik gitu. Apalagi kan kita kan sudah biasa dibius sama reality show gitu ya, kayak Keeping Up With The Kardashians atau Simple Life gitu loh. Jadi otomatis tuh kayak otak kita tuh sudah auto screening mana nih yang bisa digosipin gitu. Kalau rockstar sendiri gimana?
apakah gosip itu bikin lo ketagihan atau malah bikin lo keenekan? Ada juga yang kayak gitu soalnya. Terus alasannya gimana? Atau kamu tuh tipe yang memang wah udah resilience banget lah ya menghadapi gosip-menggosip ini. Boleh kok cerita-cerita aja, WhatsApp ke 0811-380-7878 atau langsung mention ke @therockinglife.bali or else colek-colek dong Instagramnya Rarissa. Hah? Belum di follow? Hah? Story aku belum dilihat? Aduh, @RarissaSastro itu ada. Boleh colek-colek lewat situ juga ya. Sambil dengerin dulu lagu yang satu ini dari Billie Eilish, TV.

0: For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Heart Rock Bali. Splash on Fire by Heart Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Somebody to Fun. This is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And this one is still your loved one, Rarissa Sastro. Only on Drive in Japan till 8 p.m. tonight. Wow, lagunya gigi terbang. Gimana Rockstars? Semangat apakah masih ada atau udah di awang-awang, udah terbang-terbangan ya? Udah makan belum Rockstars? Apa? Baru makannya tadi pagi? Ntar aja, malaman lagi. Ya kan? Demen nih gue yang udah makin stres gini. But anyway, masih di afternoon booster kita sore hari ini ya, yang masih ngomongin soal gosip-menggosip nih, yang apakah betul bisa membuat ketagihan atau membuat keenekan ya Rockstars ya. Tapi yang jelas ya, memang kalau kita nih ngomongin, ada beberapa orang yang bilang ya, istilah-istilah di seputaran pergosipan. Nah, di antaranya nih ada yang gosip FOMO. Ini nih. FOMO kalau enggak ikutan bergosip. Terus juga ada need for belonging. Dimana kayak dia harus jadi yang paling tahu gosip terbaru supaya bisa menjadi leader of the gossiper gitu. Jadi kayak kalau gue nggak tahu tuh gue nggak ngerasa dihormati, dihargai karena gue ketinggalan sama gosipnya. Terus juga ada yang social curiosity, di mana ini disebut sebagai tingkat paling parah dari kekepoan terhadap kehidupan orang lain. Biasanya orang-orang dengan social curiosity yang tinggi ini baru akan terpuaskan setelah mereka mengetahui kehidupan detail orang lain. Untuk apa? Untuk dibagikan kembali, kemudian dibahaskan, digelindingkan. Tapi secara psikisnya nih ya Rockstars ya, kalau lo memperhatikan orang-orang yang sering mengakumulasikan perbincangan gitu, terlebih tentang gosip, tentang mungkin gosipnya juga lebih kepada tentang concern atas hidup orang atau kayak permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Diomongin nih kemana-mana, iya si itu begini, dia mengalami ini. Salah dia, dia suka begini, suka gini, suka terlibat masalah di A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang suka bikin gak estetik gitu ya, gak etis, itu adalah orang yang membicarakan itu juga ternyata mengalami hal yang serupa atau setipe. Nah, disitulah kadang-kadang ya pertanyaannya adalah, apakah kita membicarakan cerita yang kurang menyenangkan tentang orang lain, aka menggosipkan gitu ya, untuk sekedar merasa lebih baik atau lari dari insecurity kita, Rockstars. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk masing-masing di antara kita ya kan. Karena memang kadang-kadang kita ternyata punya luka yang sama nih sama orang yang lagi kita bicarakan, setipe. Jadi tanpa sadar, kedirect lah unconscious kita untuk membicarakan orang lain yang tujuannya adalah self-defense mechanism to feel better, but it's not. Ya kan, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Jadi ya udah, sebaik-baiknya bergosip ya kalau kamu memang mengambil moral dan value-nya aja gitu dari apapun yang diceritakan. Diambil aja baiknya, hikmahnya gitu. Setelah itu ya udahlah, kasih boundaries aja kalau memang enggak cocok gitu. So, selamat sore juga kepada Kakak Dika. Yang katanya, ini seru juga nih gue dengerin Rarissa koar-koar nih. Bener, gue biasanya kena bagian digosipin, tapi gue orangnya masa bodoh begitu Rarissa. Iya kan, gak apa-apa Kak Dika ya. Memang kadang-kadang tuh ya, orang perlu itu bahan acuan kehidupan, ngomongin orang lain supaya gak inget beban hidupnya sendiri. And yes, lagu yang kamu request nih spesial buat Kakak Dika yang lagi di jalan ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, sentausa, tenang dan kenyang. This one is Cardigan.

8.7.4 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yellow card, only one, special ya. Ini Rarissa mau menyapa rekan-rekan skippers. You are my only paddle community. Hai yang lagi di jalan, ada Kak Yohanes Utauruk ya, selaku ketum. Hati-hati di jalan ya Kak Yoyo ya. Juga mau menyapa Mas Dadi, Bramantasadu, Erin Kusuma, Mbak Adri, Juliet, hai Kak Cancan, terus juga ada Mbak Desire, Kak Erik, Opa Riko, Amsa, Arnold juga ya. Siapa lagi yang belum aku sebut? Mas Danang. Terus juga banyak lagi ya rekan-rekan di seputaran kita yang sering aja mampir gitu main sama skippers ya kan. Yang ternyata hari ini usianya sudah 1 tahun loh Rockstars. Ih bangga aku loh. Semoga aja ya kita semua nantinya bisa terus bertahan dan bermain padel sebaik-baiknya gitu ya. Sambil lanjutin lagi afternoon booster kita di sore hari ini ya. Tadi kan masih ngomongin soal gosip-gosipan nih, yang katanya bisa bikin ketagihan atau bisa bikin juga kegilaan Rockstars. Tadi nih ada Kakak Ila yang bilang, ya itulah Rarissa, makanya kita harus baik-baik memilih, memfilter circle gitu ya. Boleh sih tahu tentang gosip, tapi kalau menurut aku, kalau memang gak ada ya, apa ya istilahnya, faedahnya gitu, apakah bisa ngasih kita moral dan value buat kedepannya, atau buat sebagai warning buat kita kasih boundaries ke orang. Kayaknya kalau memang gak ada itu-itunya, gak usah di dalemin gitu, kata Kakak Ila. Siap. Tapi memang nih ya, dari tipe pergosipan itu bisa membuat kita memilih pertemanan Rockstars. Bukan cuma tentang apa gosip ya, tapi tentang siapanya yang digosipin, yang memang dipercaya atau enggak nih dalam satu circle pertemanan ya. Dan bahkan kita juga jadi bisa lebih tahu nih tentang nih orang karakternya gimana di sekitar kita. Sebenarnya bukan karena kita harus menjauhi gosipnya, tapi bisa juga buat kita mempelajari karakter orang yang menggosip itu, Rockstars ya. Kayak siapa yang memang harus kita kasih warning hati-hati, atau kayak okay, lebih baik kita mengetahui banyak hal tentang orang lain daripada orang mengetahui banyak hal tentang diri kita sendiri. Iya gak sih? Kalau gue as introvert sih better seperti itu. Dan memang ada penelitian juga yang bilang kalau perempuan itu bisa lebih terpengaruh terhadap adiksi ke gosip gitu ya, karena kebutuhan komunikasinya yang lebih luas dibandingkan laki-laki. Dan faktanya memang kalau laki-laki itu katanya mengucapkan sekitar 11.000 sampai 11.500 kata dalam satu hari, sementara perempuan bisa sampai 15.000 kata dalam sehari. Kayak gue kalau siaran 1 juta deh keluar kata-katanya. Ya gitu ya Rockstars, pokoknya thank you so much nih yang dari tadi sudah bergabung di Afternoon Booster. Dan jelas ingat, siapapun yang mau bergosip, ingat siapa yang digosipin dan bagaimana kedepannya. Apakah akan memberikan masa depan yang sip? Ya kalau enggak usah sih. And this one is lagu yang tadi di request ya sama Kak Yohanes Utauruk, ketumnya Skippers. Spesial nih, kita akan sama-sama nyanyi sebagai penutup dari Afternoon Booster kita di sore hari ini. So stay tune with me, Rarissa Sastro. Jangan bergonta-ganti frekuensi ya Rockstars, tetap di 87.8 FM, The Rocking Life Bali.

Sambore FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Prep Sunset Roller Coaster, do what you gotta do. Apa yang lagi pengen lo lakuin banget sih, rock stars? Apalagi kayaknya hawa-hawa sibuknya terasa sekali ya hari ini ya. Jadinya rockstars tuh juga kayak, aduh, kenapa sudah terbayang kembali hawa-hawa weekend nih, Rarissa. Terus mau ngapain juga kalau udah weekend? Nah, you have to do what you wanna do. Ada nih Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Rooster Fish Beach Club di Pandawa Beach. Iya dong, jadinya kita bisa sambil menikmati weekend, terus pemandangan pantai Pandawa. Dan rockstars juga bisa langsung nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya ya. Ini kan ada di Rooster Fish Beach Club nih, dengan Bottomless Family Seaside Brunch. Nah, jam 11 siang sudah hadir di sana, lanjut sampai jam 3 sore sambil ditemani live DJ dan juga ada saksofonis. Terus juga ada Kids Corner ya, untuk anak-anak, dan juga bisa gabung dalam Family Foam Party yang mulai jam 4 sore. Kalau untuk brunchnya nih, rockstars bisa nikmati dengan Rp555.000 plus-plus per orang. Terus juga cukup menambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol, atau langsung upgrade aja, enak nih ya, jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Wow, udah lengkap tuh. Dan gak cuman itu, tiap hari juga kita bisa menikmati happy hour terlama, karena itu berlangsung dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Wah, panjang ya happy hour-nya ya. Terus juga ada buy 2 get 1 cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus. Pokoknya lengkap banget nih kebutuhannya rockstars ya di Rooster Fish Beach Club. Langsung aja cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa di follow sosial medianya rockstars. Di mana? Coba scrolling on your social media please. Yes, itu dia, at Rooster Fish Beach Club. Sekali lagi, at Rooster Fish Beach Club. Sambil aku juga ya, kayaknya nih tadi ada yang lagunya belum sempat aku puterin ya, rockstars ya. Ya udah, dibawa di jam terakhir ini ya, barengan sama Rarissa Sastro. Tadi siapa, ayo, yang minta lagunya Nio, So Sick, yang lagi sakit kayaknya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

8:14 FM, you're listening to The Working Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Sabrina Carpenter Chase. Apakah yang sudah kamu rasakan malam ini? Mungkin makan malam yang menyenangkan, mungkin makan yang belum jadi-jadi dari tadi siang sampai malam karena kesibukan ya rockstars ya. Semoga saja sudah bisa disegerakan ya, karena ingat, jangan selalu mempertimbangkan kebutuhan keperluannya orang lain sementara kamu mengabaikan diri kamu sendiri, rockstars. Gak gitu juga dong cara mainnya, ya kan? Tetap prioritas harus kitanya sendiri dulu ya, fulfilled, baru bisa memenuhi, mungkin membantu mensupport kebahagiaan atau kepentingannya orang banyak gitu kan. Nih Rari saja dari tadi udah colongan snacking loh ya rockstars, karena mengingat sudah jam 7 lebih ya, udah setengah 8 nih. Nah tapi kalau misalkan nih rockstars memang pengen merasakan yang lebih sempurna lagi untuk weekendnya, di weekend ini ya, ini dia nih minggu ini, kamu tuh gak sekedar malas-malasan lah, udah gak usah hibernasi lagi juga. Tapi ada sesuatu yang bisa bikin kamu jadi lebih sehat, terus juga happy-happy bareng kita rockstars. Iya dong, kan mau kan kita sama-sama nih ke Prego Wellness Sunday Brunch hari Minggu 20 September 2026. Catat, mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kita janjiannya earlier aja gitu rockstars ya, biar cocok gitu, karena kan ini brunch yang otentik banget, Italia terbaik ya, otentik Italia terbaik.

0: Experience barengan sama tim Heavenly Spa by Westin. Jadi daripada ketinggalan keseruan ini, mendingan Rostars langsung aja ya menikmati Prego Wellness Sunday Brunch dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Udah ceki-ceki info lengkapnya sekarang juga, bisa lewat at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi langsung saja ya menuju ke at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
1: She take my money, well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: Asian Bonita Fun, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro. That was Sia, Fist Fighting a Sandstorm. Lagu yang memberikan sejenis emotional bursting out gitu ya. Mungkin kamu juga lagi banyak yang dipertarungkan hari ini, tapi mungkin juga ya banyak support dari orang-orang tersayang di sekitar kamu. Kalau memang ngerasa enggak, aku lean on myself, Rarissa, gak ada yang lean on to someone gitu, enggak. Ya udah, bolehlah lean on via frekuensi 87.9 FM ya. Sini-sini sendirian sama aku, Rockstars. Cocuit. Ih, enak ya kalau bisa nyender-nyender gitu ya, Rockstars ya. Tapi kalau aku sih bisanya kasih kamu yang satu ini nih ya. Sebelum kita bye-bye-bye-byean, masih ada our recommended movie.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm start to play.
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Ya, hadir di recommended movie kita kali ini sebuah film yang berjudul The Last House. Nih ceritanya tentang satu keluarga yang mendadak terbangun dan menyadari kalau kok rumah mereka gak bisa dibuka gitu, Rockstars. Nah, Jason, Riley, dan kedua anak mereka yang tinggal di dalam rumah mendapati semua rumah seperti tersegel sama kekuatan misterius dan gak ada jalan keluar ya. Sementara di luar rumah keadaannya bikin mereka semakin yakin kalau di dalam itu adalah salah satu caranya bertahan hidup di dalam rumah aja gitu. Nah, masalah berikutnya mulai muncul saat persediaan bahan makanan mereka mulai habis ya, yang awalnya berhari-hari sampai bertahun-tahun, dan mereka harus menemukan cara mempertahankan rumah itu. Bukan hanya dari ancaman luar aja, tapi juga bertahan dari tekanan psikologis yang membuat satu sama lain kan jadi sering senggolan ya, karena di dalam rumah aja terus bareng-bareng. Nah, tapi apa sih sebenarnya nih yang bikin mereka merasa terancam ketika hendak keluar? Dan apakah mereka sebenarnya ya itu terpenjara atau malah terlindungi dari ancaman di luar? Wah, ini sungguh misteri ya, Rockstars. Gak bisa ketebak nih jalan ceritanya. Jadi mendingan lo tonton sekarang juga. The Last House sudah tayang di Netflix.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: It's on Porera FM. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rock stars. Lagu Nadine Amizah, Moonlight, ini seperti ngasih kode-kode banget ya, kalau Rarissa juga harus meredup gitu kan ya, bersembunyi kembali kebalik semak-semak, biarkan bulan yang bercahaya menyinari terangi hari Senin malamnya Rockstars. Terima kasih ya semuanya sudah saling menemani, sudah dengerin Drive and Jive, yang tadi juga udah pada gabung di Afternoon Booster, yang sudah senyum-senyum karena ramalan zodiak, yang juga sudah kayak ih Rarissa pengen gue cubit deh nih. Tadi kok yang diomongin soal pergosipan itu nyentil, au. Boleh dong cubit aku. Tapi besok aja, sekarang kita pulang dulu yuk. Mam dulu ya Rockstars ya. Hope semuanya sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tenang, dan kenyang. Penting. Stay tuned on 87.8 FM, The Rocking Life Bali. Rarissa Sasso is signing out. I'll see you soon and have a rocking Monday night. Bye-bye, Rockstars. Hati-hati di jalan.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. FIFA mengesahkan status kelayakan dua orang pemain Johor Darul Ta'zim Malaysia, yaitu Bergson Da Silva dan Brad Tepp, untuk menjadi pemain tim nasional Malaysia sebelum pertandingan menghadapi Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup. Kepastian ini diumumkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Dalam catatan resmi juga disebutkan kalau Bergson Da Silva adalah pemain naturalisasi dan Brad Tepp tercatat sebagai pemain keturunan. Berita kedua dari CNN.com, Korea Selatan memperluas aturan spionase atau intelijennya pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin, menjadi tidak hanya terbatas pada kepentingan asing dan berhubungan dengan Korea Utara. Dalam undang-undang intelijen baru ini, disebutkan kalau Korea Selatan juga akan melindungi teknologinya, termasuk teknologi layar, baterai, juga kecerdasan buatan atau AI. Tidak hanya itu, tindak pidana untuk mata-mata atau spionase akan bisa dikenai hukuman minimal 3 tahun penjara. Berita ketiga dari MMI.com, Celine Dion akhirnya kembali untuk tampil di konser untuk pertama kalinya setelah hiatus beberapa tahun karena sakit. Kali ini dia akan tampil di Paris untuk residensinya di Paris La Défense Arena selama 26 kali. Dalam speech-nya saat pertama kali tampil, Celine Dion bilang kalau merasa bangga bisa tampil lagi setelah terakhir kali tampil di sana untuk opening Olimpiade 2024 lalu. This is you, Madeline, for the Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

It's on Wired FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah waktunya buat kamu bukan sekedar males-malesan, bukan sekedar diem-dieman, bukan, atau mungkin kamu memilih untuk mencoba sesuatu yang apa ya, bikin happy lah, bukan cuma kamu tapi juga perut kamu. Karena minggu ini bukan sekedar males-malesan atau hibernasi, tapi kamu bisa juga jadi lebih sehat, lebih seneng, lebih happy dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan ini dibikin buat ngerayain World Wellness Weekend dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Pohrial di West Wellness Studio. Terus dilanjutin dengan nikmatin brunch dengan menu khas Italia. Abis wellness, terus abis itu kita makan makanan Italia nih. Dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chickpea salad, ada insalat caprese, ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil bisa ikutan nih kita dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini kamu bisa nikmatin dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool. Terus akses ke pantai juga dapat. Jadi check in pool cafe sekarang di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yeah. Cerah banget, rockstar. Itu matahari langsung menampar wajah saya ya. Karena saya benar-benar duduk di depan matahari ini, rockstar.
3: Benar, rockstar. Berkali-kali gue mau ajak lo untuk imagine. Jadi kebetulan studio kita tuh
2: seperti akuarium ya.
3: Macam itu ya. Jadi memang untuk orang yang lewat itu pun matahari itu kita bisa langsung lihat. Jadi benar-benar view-nya wow gitu.
2: Luar biasa sih. Tapi tadi aku waktu perjalanan dari Canggu ke sini tuh Canggu tuh mendung banget.
3: Kok di Canggu hari ini, bukannya Dalung?
2: Aku di Canggu hari ini.
3: Oh, hari ini di siapa sih?
2: Gak ada, pingin aja dari Canggu. Kenapa sih? Emang kalau aku di Canggu aku harus dengan seseorang kan? Enggak gitu.
3: Enggak, siapa tahu tadi nebeng sama Ari.
2: Oh enggak, Ari. Oh, iya. Ari nginep sini kan? Oh, hari nginep, iya nginep di studio dia. Jadi dia kalau jam subuh jam berapa udah ada di sini gitu. Jadi penunggu di studio.
3: Takut banget loh jadi penunggu. Dan rockstar, kita bakal ngobrol-ngobrol seru hari ini. Yes. Tapi sebelumnya kemarin itu apa sih hal-hal yang udah lo lakuin yuk? Apakah lo udah bersyukur kemarin?
2: Wah, aku sangat bersyukur kemarin ya. Gimana? Sepanjang hari saya penuh dengan rasa syukur ya. Saya banyak pekerjaan kebetulan ya, jadi sangat produktif. Dan pulang saya masih produktif. Aduh, mencrot ya. Terlalu excited.
3: Oh, alurnya sama mencerakam muka gue lagi.
2: Jauh banget,
3: jauh
2: sampai
3: ya?
2: 5 meter
3: kejauhan,
2: ya. Kejauhan sih kataku. Jadi kemarin happy sih, banyak kegiatan. Kalau kamu gimana Weda kemarin?
3: Kemarin
2: istirahat atau gimana itu?
3: Full istirahat. Mm-mm. Jadi kemarin gue abis dari siaran itu langsung balik pulang.
2: Mm-mm. Dan itu juga produktif.
3: Produktif.
2: Tidur itu adalah pekerjaan.
3: Oh, pekerjaan.
2: Karena kan organnya yang bekerja, kita kan tidur.
3: Organnya.
2: Iyalah. Iya, makanya kalau kita kurang tidur organnya jadi tidak maksimal bekerjanya.
3: Ya begitulah begitu. Ya, Pak. Dan ya, akhirnya di malam.
2: Di malamnya. Gak yakin.
3: Gue keluar untuk beli baju. Habis pulang kayak benar-benar hari yang santai, termasuk santai.
2: Oh iya.
3: Cuman hari ini kayaknya menjadi hari yang gede-gedebuk kayaknya karena ada beberapa acara.
2: Hari ini ada potluck, gitu. Seru
3: ada
2: banget.
3: Potluck, nanti kita keluarga TRL. Hari ini kita bakalan potluck, jadi kita ada semacam akrab gitu ya.
2: Yes, benar banget.
3: Ngobrol makan. Dan masih rockstar, kita bakal nemenin lo selama berapa jam ya yuk? 10 jam mau?
2: 10 jam aku blast mau 10, 12, 24 enggak apa-apa.
3: Oh, 24 jam.
2: Jadi penunggu nemenin Ari di sini juga enggak apa-apa.
3: Oke. Okay. Dan masih rockstar, kita nemenin lo dari jam 7 ini sampai jam 10 pagi ini di GMHR. Good morning.
2: Happy rockstar barengan Yu Madeline,
3: barengan Harry Weda juga.
2: Dah, bye. Kodak.

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, Rock, Classic Rock, sampai Pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Drive Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

0: Yes, that's 1.0 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And now you're listening to Nina by
1: Feast. Kalau dulu kita dengar lagu Nina itu untuk ditidurin ya. Nina Bobo. Sekarang dengar lagu Nina untuk bengong.
0: Lebih ke diajak untuk terus bertumbuh ya. Karena ada harapan di dalamnya. Termasuk juga Rockstar kalau ngomongin tentang tumbuh bertumbuh ya. Gue sebagai orang yang masih kecil ini.
1: Aduh.
0: Kecil loh.
1: Kecil, aku juga kecil hatinya. Oh.
0: Oh, berarti kau tidak besar hati, tidak sabar,
1: aku
0: tidak baik.
1: Tidak. Oh, tidak, aku tidak mau menjadi orang sabar.
0: Oh, saya jujur, Rockstar tidak sambil melotot.
1: Yes, Rockstar benar banget kata Weda. Kayak kalau kita ngomongin soal tumbuh, menumbuh ya, kita tuh semuanya itu tuh bisa karena terbiasa gak sih?
0: Karena berkebun maksudnya?
1: Bukan.
0: Oh, beda ya.
1: Ini tumbuh menjadi seseorang yang lebih sehat lagi. Apalagi sekarang segala aktivitas lumayan padat ya. Cuaca juga kadang terang, kadang mendung, seperti suasana hati tidak bisa ditebak. Jadi kita harus menjaga yang namanya pola hidup. Tapi kadang mulainya itu kayak males gitu kan. Makanya mulai dari sesuatu yang happy dulu.
0: Emang ada?
1: Ada dong.
0: Yang bisa benar-benar bikin happy.
1: Ada.
0: Yang bisa apa ya?
1: Pokoknya
0: ramah untuk pemula.
1: Iya, ramah untuk pemula, bisa. Sehat juga enak, tapi juga estetik, juga bisa foto-foto cantik gitu. Soalnya nih Rockstar, minggu ini kamu ya, kamu tuh udah gak usah malas-malasan lagi. Jadi yang biasa minggunya itu malas-malasan, hibernasi, udah gak usah. Kamu harus coba awal ini, karena di Prego Wellness Sunday Brunch itu nanti di hari Minggu, which is di tanggal 20 ya Rockstar, September 2026, mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali, itu ada brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua, digabungkan dengan wellness culture ala the West di Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Tuh, seru banget gak sih Rockstar? Jadi dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrio di Wellness Studio. Terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, terus ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama Tim Heavenly Spa by Westing. Tuh, produktif banget gak sih? Suka banget. excited dong Weda. Ini kita harus memulai hidup yang sehat nih. Kita harus
0: excited.
1: Dan keseruan Prego Wellness Sunday ini tuh bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus aja. Sudah termasuk minuman nol alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi Rockstar buruan, check info lengkapnya sekarang di at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan at Westin Bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar menyerukan pencabutan kewarganegaraan dua sutradara asal Israel, Yuval Abraham dan Reso Zor, lewat pernyataan resmi Minggu 13 September 2026. Kecaman dipicu penayangan film dokumenter berjudul Naza yang membongkar penggunaan kecerdasan buatan militer Israel dalam serangan di jalur Gaza hingga menewaskan puluhan ribu warga sipil. Meski mendapat penolakan keras dari pejabat dan militer Israel, karya yang memenangkan penghargaan di Festival Film Fesenita tersebut disusun berdasarkan wawancara bersama puluhan informan intelijen Israel.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com, seekor hiu paus berukuran besar ditemukan terdampar di pantai Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu 12 September 2026. Kepolisian sektor Pekutatan langsung menerjunkan personel untuk mengamankan lokasi, untuk mencegah tindakan gegabah warga dan memberikan ruang penanganan medis sesuai prosedur konservasi bagi satwa dilindungi tersebut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tidak mendekati atau mengganggu satwa, sembari berkoordinasi dengan tim ahli kelautan untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. This is you, Medellin.
0: This is Seri Weda.
1: For The Rocking Life Bali.
0: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rocking Life. The Rocking Life. Rockin' Life.

0: 87,8 FM Blocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Ray and Bono featuring Seiko G with Puncak Asmara.
1: Yes. Emang aura-aura yang benar-benar menyenangkan. Seperti berada di puncak-puncak tertinggi.
0: Aduh, best sih. Memang kalau ngomongin puncak itu selalu best ya. Mau puncak karir, puncak percintaan, puncak bukan sembarang puncak. Emang itu udah the best banget sih kataku.
1: Makanya Rockstar, ketika kamu berada di puncak, inilah saatnya untuk kamu mencari tempat yang pas.
0: Betul.
1: Untuk celebration, wedding, ataupun event kamu. Karena sekarang udah ada nih destinasi yang paling kece di Jimbaran. Namanya Swarga Garden. Ini the one and only Move and Peak Resort and Spa Jimbaran Bali. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Swarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan acara kamu. Mulai dari wedding bisa terus gala dinner, cover gathering, product launch sampai kemai juga bisa nih. Nah, Swarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area, mulai dari The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan juga Waterfall Area yang estetik juga dramatis. Momen lokasinya, gak kaleng-kaleng Rockstar karena berada di tengah Jimbaran. Jadi dekat buat kemana-mana aja dan tentunya bagian dari Move and Peak Resort and Spa Jimbaran Bali. Mendirikan Swarga Garden ini pilihan yang pas banget untuk acara kamu apapun itu jenisnya ya. Buruan deh cek info lengkapnya sekarang juga di Instagram @swargagarden. Sekali lagi bisa lewat Instagram di @swargagarden. Atau buruan deh hubungin WhatsApp-nya sekarang juga. Sekarang dong. Di 0815-5717-607. Sekali lagi di 0815-5717-607 untuk dapetin penawaran terbaiknya.
2: Kalau gosip sih udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita Public Figure.
0: Yes, Rockstar, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang update dari ini ya, proyek film reboot X-Men Marvel Studios ya. Soalnya udah ada tambahan pemain lagi, ada asal Jerman yang dipastikan bergabung di film reboot X-Men Marvel Studio untuk memerankan karakter Angel, seperti dilaporkan sama Variety ya. Ya, di hari Minggu 13 September 2026 kemarin.
1: Dan asal Jerman juga akan beradu akting nih bareng sama Sidney Singh, Kit Connor, dan juga Adam Driver di bawah arahan sutradara Jack Skretcher untuk menghidupkan kembali kisah kelompok mutan tersebut.
0: Ini adalah sebenarnya project Marvel yang aku tunggu-tunggu juga ya, soalnya kayak seru banget gitu. Dan proyek film reboot X-Men ini tuh berada dalam naungan Marvel Cinematic Universe ya Rockstar, dan diproyeksikan nanti tayang di bioskop 5 Mei 2028 mendatang.
1: Siap-siap lebaran Marvel ya.
0: Betul banget. Sama-sama ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Yeay. Rockstar lo masih stick around di 83.8 FM Drunky Life Bali, where everyone can be
1: a rockstar. Dan pastinya rockstar, kita tuh pingin ngajakin kamu untuk weekendnya tetap produktif ya. Produktif atau mungkin produktifnya itu gak ngebosenin. Jadi kamu bisa mendapatkan semua hal dalam satu hari gitu. Kamu bisa ngabisin waktu bareng keluarga, atau mungkin kayak pingin quality time sama teman-teman, atau mungkin dirimu sendiri gitu, pingin me time, kayaknya pas banget di rockstar. Jadi minggu kamu sekarang bukan hanya sekedar malas-malasan atau hibernasi lagi, tapi juga bisa jadi lebih sehat, juga menyenangkan dengan Prego Wellness Sunday Brunch di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini nih, brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Namanya aja tuh udah seru dan kece banget ya, wellness gitu.
0: Wellness banget pastinya.
1: Benar banget, karena nanti kamu bakal dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrio di Wellness Studio, terus dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, ada insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille, sambil kita bisa ikut dalam Balinese boring making experience bersama tim Heavenly Spa by West.
0: Jujur gue sebagai orang Bali, Rockstar, belum pernah lo buat boreh.
1: Tuh kan,
0: akan menjadi experience baru.
1: Benar,
0: ya?
1: Jadi benar-benar weekendnya itu kayak terisi semua gitu ya kan. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini tuh bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus aja nih Rockstar. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi buruan,

0: lengkapnya sekarang di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hadir di Bali Music Lab.
2: Sawadika.
0: Sawadika.
2: Dari Rockstar. Akhirnya ini saatnya kita untuk bisa nama-namain playlist kamu dengan lagu terbaru yang gue yakin udah mungkin dari
0: udah ditunggu-tunggu sih. Menurutku ini udah ditunggu-tunggu banget.
2: Karena yes, pas banget sesuai dengan opening kita, Sawadika. Ini adalah single terbaru dari Lisa atau Lalisa Manobel yang udah dirilis 3 September lalu. Dan lagu ini juga jadi lead single untuk mini album atau EP-nya yang judulnya Press Play.
0: Yes, dan untuk genrenya sendiri ya, Rockstar itu dikombinasikan dengan musik pop hip-hop yang energik. Dan karena kata Sawadika itu adalah salam khas Thailand dan menjadi wujud rasa bangga Lisa terhadap warisan budayanya dan cara uniknya menyapa penggemar global. Gemes banget sih Lisa ini.
2: Gemes.
0: Kembaran aku ini tuh kayak gemes banget gitu. Kenapa? Pas aku bilang kembaran kamu tidak excited.
2: Yuyu bebal, dua kata lucu. Jadi ngomong
0: aku lebih ke yuyu bebal sih.
2: Bebal. Eh asli itu pengakuan jati diri loh. Nah jadi liriknya ini Rockstar. Jadi menggambarkan rasa percaya diri, gaya hidup yang berkilau dan aura bintang yang karismatik saat melangkah di panggung maupun kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar akan menambah tingkat percaya diri sih gue yakin ya. And this is kita langsung puterin untuk lo Lisa with
0: Sawadika.

0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Kalau yang satu ini gue yakin lo akan semakin semangat rockstar. Karena kita bakal ngomongin maraton. Tapi maraton yang beda. Kalau kemarin mungkin lo pasti identiknya sama Maybank Marathon,
2: lari ya. Tapi gitu ini ya. Bukan maraton lari, tapi maraton nonton ya.
1: Yes.
2: Soalnya pasti rockstar salah satu dari kamu atau kamu nih, ngaku deh. Siapa di sini yang niatnya cuma mau nonton satu episode sebelum tidur, ujung-ujungnya begadang sampai tamat satu season? Aku. Aku orangnya. Jadi ternyata nih Wet, fenomena ini tuh ada namanya. Namanya itu binge watching. Okay. Jadi kayak kita tuh nonton sesuatu yang terus-terusan gitu. Dan ternyata banyak banget yang rela ngorbanin jam tidur di hari kerja demi nuntasin alur cerita.
1: Cuma lo pernah?
2: Pernah, sering.
1: Kemarin.
2: Oh, pantas, makanya mataku langsung womancing
1: stop ya. Nah, Bang Rockstar, kita bukan mau wancing-wancing itu ya.
2: Kita
1: mau ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang lo tuh tipe yang sabar nunggu episode mingguan atau tim yang tahan-tahanin buat binge watch semalaman sampai tamat. Sharing-sharing sama kita, lo tuh tim yang mana ya? Bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @thewalkinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.